0: Dit is Hulp Hieraan.
1: Dit is KR1
2: TOEKR JEDNA
3: BLEKE BIRMUKE RE BIROLAN
1: IS KR1 Ini adalah KR1
4: Itu KR1
2: DESTARKO AR
1: Esto es KR1
2: TOEK.R.1
4: DESTARKO AR
1: IS JK This is KR1.